0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Tahukah kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Ah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Nggak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh, apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah, aku pindahin nih ya ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

90,1 FM Podua RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Podua, happy Saturday. Dan gimana nih weekend kamu? Ayo teman Podua. Karena kan hari ini tuh hujannya tuh hujan banget gitu ya. Apalagi tadi pagi tuh deras banget loh teman Podua. Apalagi di sekitaran Polimak juga hujannya deras banget tadi pagi. Soalnya tadi pagi aja Febi buat bangun itu susah banget gitu. Soalnya udah dingin plus selimut plus kasur tuh mendadak empuk, itu apakah kombinasinya tuh apa bukan bikin mau batal bangun gitu ya. Dan sampai sekarang juga masih terpantau hujan teman Podua di sekitaran sini, walaupun di sini udah enggak sederas tadi pagi ya. Tapi tadi pas Febri OTW ke studio masih perlu payung juga. Dan kalau kamu sendiri gimana nih teman Podua? Udah weekend plus hujan, itu bikin kamu happy atau malah bikin bad mood malah? Soalnya kan ada yang justru senang ya, karena bisa rebahan, bisa nonton, main game, atau mungkin tidur tanpa rasa bersalah gitu ya. Atau malah kamu yang udah dari jauh-jauh hari udah punya planning buat weekend, ternyata hujan turun dan akhirnya rencana harus ditunda gitu ya. Entah itu kamu tadi mau jalan-jalan, malah ujung-ujungnya jadi ya di rumah aja jadinya gitu. Tapi ya apapun aktivitas kamu hari ini, di hari Sabtu ini, Febri sapa teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Dan buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, apalagi jalanannya lagi basah, jangan buru-buru, yang penting sampai tujuan dengan aman ya. Dan sekarang waktunya kita masuk di day part 2 santai siang. Febri bakal temani weekend kamu yang ditemani juga dengan hujan. Jadi tetap bareng Febri di 90,1 FM Podua RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Travelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya. Yeah.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Woi banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga atau main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia.

Air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya Info Pro 2, info olahraga untuk kamu di siang hari ini.
0: Info Pro 2 FM.
1: Novella Putria dan Beatrice Gumulya terhenti di babak semifinal nomor Women's Pairs Asian Games 2026 setelah takluk dari wakil Jepang Saki Tsukamoto dan Kae Tsukumoto. Dua set berlangsung di Nagoya City di Higashi Sports Center pada Jumat 2 Oktober 2026 dan Novella Beatrice tidak menjadikan kekalahan sebagai akhir perjalanan dan menyerah bukanlah pilihan yang mereka bawa dari tanah air. Di tengah ketertinggalan dan rasa frustasi yang membayangi, Novella dan Beatrice saling menguatkan dan keduanya menegakkan kepala untuk menatap laga perebutan medali perunggu melawan wakil Filipina yaitu Dana Abad dan Josea Malazarte.
0: Info Pro 2 FM.
1: Naomi Osaka mengalahkan Maria Timofea 6-3, 3-6, 6-3 pada putaran pertama China Open 2026. Timofeeva merebut set kedua setelah mencatatkan 5 game beruntun, tetapi Osaka mengendalikan set penentuan. Dan Osaka selanjutnya menghadapi Sarah Bejek yang melaju setelah mengalahkan Madison English dalam 2 set langsung.
0: Info Pro 2 FM.
2: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: FM.
1: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Hai, ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Makjang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocok lah ini, Din.
0: Apa ini?
2: Hah, ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Ha, bak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SH MA. Ha, beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Ha, itulah dia, Din, yang ku bilang ku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak ni tadi. Ha, Pak Profesor ni tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan. Ha, kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
4: Iya.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu.
4: Iya,
3: berita itu selalu begitu.
4: Iya, baik.
3: Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Hei, Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah, Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan?

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih di dari part 2 santai siang teman Pro 2 bareng Febri di Sabtu yang cuacanya masih adem banget ya teman Pro 2. Soalnya enak banget ya kalau suasana kayak gini, enggak terlalu panas, masih anginnya adem, terus bawaannya pengen santai aja gitu kan. Yang tadinya punya banyak rencana, sekarang mulai mikir gitu mungkin ya. Kayaknya rebahan bukan ide yang buruk gitu. Tapi kalau kamu memang tipe yang tetap keluar rumah walaupun cuaca adem atau masih hujan-hujan sikit-sikit gini, biasanya tuh kamu mau kemana sih teman berdua? Mau nongkrong, cari makan, jalan-jalan, atau mungkin cuman muter-muter gak jelas gitu? Yang penting tetap hati-hati di jalan aja ya teman berdua. Kalau Febri sendiri sih cuaca begini paling enak ditemani musik gitu ya, yang pas. Entah itu ngobrol santai, main game, terus nikmati aja gitu suasana Sabtu tanpa terlalu banyak mikirin hari Senin gitu ya. Seninnya masih lama jadi jangan dipanggil-panggil gitu. Jadi buat kamu yang lagi di luar, lagi di perjalanan, atau mungkin lagi santai di rumah, nanti Febri temani kamu dari siang kamu ini sampai nanti memasuki day part 3 sore ceria ya.

0: info, yay info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk.
1: Hah?
2: Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih bareng Febri yang bakal terus menemani kamu dan memasuki day part 3 sore ceria sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur ya teman-teman dua. Daripada udah mau masuk sore nih, gabut ya teman-teman dua, Febri ada nih nemu satu informasi yang kayaknya bakal menarik banget buat kamu, apalagi kalau kamu suka Lisa atau Blackpink. Informasinya itu dokumenter Lisa Blackpink yang berjudul Always La Lisa akan tayang terbatas mulai 12 Oktober 2026 teman-teman dua. Dan akan diputar di bioskop dan IMAX di berbagai negara. Dan melansir laman Variety, Always La Lisa akan mengikuti perjalanan Lisa selama mengembangkan karir solonya. Dan selain itu, dokumenter ini juga menampilkan aktivitas Lisa dalam dunia akting dan membangun merek pribadinya. Dan selanjutnya, dokumenter ini distribusikan secara langsung di bioskop oleh Trafalgar Releasing untuk penonton internasional. Setelahnya, Always La Lisa akan hadir secara eksklusif melalui YouTube Premium di akhir tahun 2026. Jadi gimana nih buat kamu nih yang kebetulan ngefans nih sama Lisa atau Blackpink itu, apakah ada yang langsung kepikiran gitu buat nonton teman gue dua? Jadi ya kalau memang kamu tertarik, jangan lupa juga cek informasi lengkapnya aja dan siapin waktu ya teman gue dua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

apa bedanya? Apa bedanya?

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100 sampai 200

0: Spotify for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
1: Ngantuk. Kamu ngantuk. Ngantuk iya. Banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh.
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
1: Oke.
0: Dikumpul-kumpulin. Sampai sekarang. Baik lagi.
1: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
0: Lagu sendiri udah lama.
1: Oh, udah lama sebenarnya.
0: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan memang awalnya itu kan malah bikin lagu untuk materi latihan.
1: Iya. Dan sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih. Siap
1: dirilis.
2: Siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Oke, masih di Sosme FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Oke, nah tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue gak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada tongnya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue bilang simple nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman
1: istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Seattle.
1: British pop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
1: Oasis.
2: Blur.
0: Iya. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret.
0: Iya. Gitu-gitu.
3: Itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling. Bener juga sih. Nada bling. Ya gitu lah pokoknya ya.
2: Oke.
0: Ya
3: mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa ya, juga.
3: Gak tahu sih gue. Walau nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Mm-hmm. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini. Gitu.
0: Pakemnya lah.
2: Pakemnya gitu. Seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh, ada dua. Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi.
0: Ada
3: dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga beda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu kita masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada sekarang.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: CD
3: dan kaset.
0: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
3: Iya, kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada, mungkin lengkap. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange juga.
1: Kenapa namanya orange?
2: Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi.
2: Warna orange itu. Gitu. Tapi tulisannya ya orange itu. Ya kayak gitu aja sih, kayaknya catchy.
0: Iya, iya,
2: gitu
0: kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Kebeneran
2: di Jakarta juga.
0: Di Jakarta juga. Benar.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu, kita duluan.
3: Iya, iya.
0: Iya sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange gue.
2: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi sekarang kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang orange sudah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu ada lah sih. Masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur, Mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: masing-masing aja.
2: Ini pakai ini. Enggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua enggak beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gua yang paling kecil. Jadi ya gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya? Enggak.
0: Kejadian
3: ya. Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan. Satu member lagi ya. Oh, ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran enggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya?
0: Kebetulan
4: vokalisnya Orange.
0: Ih, keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
4: Menggambarkan. Pikir coba bisa jelasin
2: deh. Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau kan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga jangan pakai drugs lah.
0: Iya.
3: Pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya.
2: Pengalaman teman-teman.
0: Oh iya.
2: Emang tapi saat itu memang drugs itu kan emang lagi parah. Jadi kita itu enggak usah perlu tahu aja. Itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya. Kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Jadi ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Kayak gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman berdua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
2: Enggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga sama.
0: Oh gitu, oke.
2: Jadi ini band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih. Udah senang dari dulu, udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
1: Terbawa
2: sih.
1: Terbawa suasana.
2: Terbawa suasana, betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya.
2: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana dalam menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, maksudnya lingkungannya.
2: Apa harus patah hati?
0: Harus bikin mungkin lagu ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu.
2: Feelnya gitu loh, di feelnya.
0: Oke okay, gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri.
0: Oke. Okay.
4: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
1: Tapi otentik kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi? Terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
2: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
2: Kadang-kadang nggak harus ngalamin, tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya, tinggal dipikirin doang.
2: Iya
0: juga
2: lagi. Iya, nggak hanya kita hanya ngalamin, kita ngalamun bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu, jadi nggak harus ngalamin.
1: Orang Sunda tuh biasanya
0: ngalamun. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
2: Itu baik bahaya. Lagi, gak ada modal loh itu.
1: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
1: Banyak sih.
2: Banyak banget, jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
1: Bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
0: Oke.
1: Pas nggak break dong.
4: Pas nggak break udah pada punya anak.
1: Iya lah.
4: Pas break kita
2: on off sih, Vic. On off kita nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
1: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
2: Bukan di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri apa?
2: Pernah jadi juri kita
1: juri festival.
2: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke, jadi
2: event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
2: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Fik? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Rada susah tuh. Iya.
2: Band pop beda. Kan masanya dangdut, kita bingung gitu. Ya udah, tapi the show mas go on aja, udah kita main aja. Dia hanya asik sendiri, kita hanya asik sendiri. Saya nggak tahu dia ngasih bagian, pokoknya udah.
1: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-fansnya ya kan.
0: Brit, ya. Brit, dang Brit, Brit, Brit, kan udah ada hip Brit kan. Iya.
2: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamata aku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
1: Grup lawak mas,
0: grup lawak
2: dari kuliah.
0: Setara OVJ bareng, mungkin ya.
2: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
2: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
2: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak, ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000 ini kan udah hampir 2027 nih, berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh, ada wish nggak kira-kira kayak wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu, dari masing-masing deh boleh.
2: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja bisa sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
2: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya gimana gitu.
1: Dua sepat.
0: Kalau lo mas?
1: Spare part.
0: Bukan dong, spare part.
1: Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
4: 30 tahun ke depan.
1: Siapa hidung? Siapa hidung?
0: 60 tahun.
1: Kayak Bill Collins ya.
2: Iya.
1: Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger nih.
2: Asal jangan pil koplo ya.
0: Beda. Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
1: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana, karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
0: Okay.
1: Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung, dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah

0: di
1: teman-teman di santero jagat
0: Indonesia.
1: Indonesia, jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Oke. Okay.
1: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
1: orange_jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Orange-nya orange ya.
0: Yap.
1: Itu aja sih.
0: Oke. Okay. Instagram sama, pribadi?
1: Sama Instagram ya tadi. Oh, Instagram
2: pribadi. Sama single kita dong.
1: Single kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin. Apa
1: ya? Didengerin
3: semua ya. Platform.
1: Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klipnya juga sudah ada.
1: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
1: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere, terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada. Okay. Semua. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin nomor berdua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin. Atau orange aja?
2: Orange aja.
0: Ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
1: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
1: Pastinya weekend.
2: Iya. Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
0: Hey.
3: Sama-sama. Ya,
2: sama-sama. Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya? Pandangan ya.
1: Ujangan-ujangan.
2: Bukan ujangan, apa sih namanya?
3: Pandangan hidup.
2: Iya, pandangan.
0: Kayaknya berat filosofi, banget.
4: Berat ya.
0: Filosofi
4: berat ya, filosofi.
1: Sama thank you juga sama
2: udah percaya. Kita artinya masih bisa nih gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Kasih kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice.
1: Thank you. Buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
1: Sudah.
4: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren bener. Bener, setuju.
1: Itu istilah dia doang, gue enggak tahu.
3: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
0: Filosof nih kayaknya. Oke deh Mas Ian, terima kasih sekali lagi
1: thank
0: buat Renata Bumi.
1: Ya,
0: dan juga terima kasih buat Orange.
2: Terima kasih.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu sampai ujung batas. Dari Roni Parulian menemani di pukul 19.07 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam teman Pro 2 ya. Setelah tadi Music Planner menemani program pertama, Faiza menemani di jaga malam di malam minggu ini ya teman Pro 2 ya. Dan karena ini malam minggu, otomatis aku tahu banget kalau kamu para anak muda itu kalau malam minggu tuh kayaknya vibesnya itu vibes nongkrong gitu ya.
1: Tubuhku ini untuk merasakan cintaku.
0: Ya mungkin di antara kamu teman Pro 2 yang di malam hari ini udah ada di luar rumah, atau mungkin ada ya juga yang memilih untuk di rumah aja, karena dari pagi tuh hujan ya teman Pro 2 ya. Dari malam bahkan ya hujan, dan jujur cuaca Jayapura hari ini enak banget teman Pro 2, kayak mengingatkan aku sama kota kelahiranku yaitu Bandung.

teman-teman dan saudara-saudara kita yang terkena banjir ya. Jadi kalau bisa sih jangan panas-panas banget Jayapura dan jangan hujan kelamaan juga. Walaupun sebetulnya hujan itu membawa berkah ya teman Pro 2, tapi kalau kelamaan kayak semalam juga kayaknya kasihan ya buat saudara-saudara kita yang kena banjir begitu teman Pro 2. Karena udah masuk berberan itu katanya September, Oktober, November, Desember memang masuk ke musim penghujan. Apakah kamu percaya teman Pro 2 dengan hal tersebut ya? Tapi memang siklusnya begitu teman Pro 2. Musim penghujan sudah masuk di wilayah Indonesia ya. Dan salah satunya juga Indonesia Timur seperti Jayapura gitu ya teman Pro 2. Dan waktunya Faiza kasih info Pro 2 untuk kamu teman Pro 2 dari rri.co.id. Berita nasional untuk kamu selama 1 jam hingga pukul 19. Maksudnya hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, tentunya Faiza masih bersama kamu. Tetap di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, balik lagi bareng Faiza Cynthia tentunya Teman Pro 2 menemani kamu ya. Dan dengan lagu dari Billie Eilish ya, aku menemani kamu Teman Pro 2 dengan info Pro 2 Berita Nasional dari RRI.co.id.

Ya, untuk informasi pertama, Teman Pro 2 datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, yang memastikan layanan perlindungan dan penampingan tetap terbuka bagi anak korban perundungan. Arifah mengatakan penanganan persoalan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik, keamanan, perlindungan, serta kebutuhan anak dan juga keluarga. Sementara itu, ya, Kementerian Kesehatan juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Orang tua perlu mendengarkan, memberi dukungan, serta mengajarkan anak menghadapi perundungan secara tepat. Kemenkes menyarankan anak mengabaikan ejekan, menjauhi dari situasi perundungan, dan melapor kepada orang dewasa jika tindakan terus terjadi atau melibatkan kekerasan fisik. Sekolah juga perlu melakukan pemantauan serta membangun lingkungan yang mendorong sikap saling menghormati dan mencegah perundungan, Teman Pro 2. Untuk informasi selanjutnya, Teman Pro 2 kali ini datang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP mendorong kebangkitan industri genteng melalui gerakan gentengisasi. Sebanyak 500 ribu keping genteng dari Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat didistribusikan ke berbagai wilayah. Pelepasan genteng dilakukan Menteri PKP Marwar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah pejabat daerah. Sebanyak 125 truk diberangkatkan dari Lapang Pasar Citeko, Pleret, Purwakarta hari Jumat kemarin. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan gerakan gentengisasi menjadi bentuk kolaborasi untuk menggerakkan usaha mikro dan kecil dan menengah genteng, yang menurutnya program ini juga bertujuan memastikan masyarakat memperoleh produk genteng berkualitas dan memenuhi standar. Adapun penguatan standar dan sertifikasi diperlukan untuk menjaga kualitas dari genteng sekaligus melindungi konsumen, dan dengan demikian pengembangan industri dapat berjalan seiring peningkatan mutu produk bagi masyarakat. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan gerakan gentengisasi juga merupakan bagian dari arahan Presiden untuk mendorong penggunaan material atap yang lebih nyaman. Menurutnya, genteng membuat rumah lebih sejuk dan mengurangi kebisingan ketika hujan, Teman Pro 2.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ah, ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh. Gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih di info Pro 2 dari RRI Rekod.id ya, berita nasional untuk kamu teman Pro 2. Yang kali ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mendorong Putri Hijab Fluencer Indonesia memanfaatkan media sosial. Nah, pengaruh tersebut diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mendorong kolaborasi yang berdampak nyata. Muhaimin menyebut influencer memiliki jangkauan luas untuk membangun percakapan tentunya dan menggerakkan komunitas ya. Pengaruh tersebut juga tentunya dapat dimanfaatkan membuka ruang kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat tentunya teman Pro 2. Untuk informasi selanjutnya datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital meminta operator seluler segera menyesuaikan paket non-rollover dan tujuannya agar memberikan perlindungan yang sesuai terhadap sisa kuota pelanggan. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, yang menurutnya perlindungan sisa kuota tidak cukup hanya diberikan melalui notifikasi atau peringatan mengenai masa berlaku paket. Operator perlu menyediakan mekanisme yang memungkinkan pelanggan memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang telah dibeli dan belum terpakai. Mencari hal yang aku tak tahu pasti. Nah, Komdigi juga menemukan masih terdapat paket non-rollover pada 3 operator seluler, yakni ada XL Smart, Indosat, dan Telkomsel. Nah, pada XL Smart dari 101 paket yang dilaporkan 92 paket maksudnya telah menggunakan mekanisme rollover, dan sedangkan 9 paket lainnya masih menggunakan bentuk perlindungan berupa penguatan informasi dan notifikasi. Sementara itu Indosat melaporkan 90 paket dengan 20 paket telah menggunakan rollover dan 71-nya mengandalkan bentuk perlindungan lain.

Iya, Tom Pro 2 itulah info Pro 2 ya untuk kamu edisi hari ini untuk berita nasional tentunya teman Pro 2 ya. Setelah ini tentunya Faiza masih menemani kamu dan bakal balik lagi di Sapa Malam teman Pro 2 di jam 8 malam waktu Indonesia Timur. So stay tune terus.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu

0: Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, Foyer Info.

analysis with you. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2 menemani dari Jalan Tasangga Purana Balapu 3 Jayapura. 90,1 tentunya teman Pro 2 masih bersama Faiza Cynthia menemani di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2. Selamat malam tentunya untuk kamu dari ruang dengar kamu ya di malam hari ini, di malam minggu yang mungkin ya teman Pro 2 di malam hari ini kamu ada yang di rumah aja, ada yang pergi berpergian, entah itu nongkrong atau cuma sekedar keliling-keliling cari jajanan terus pulang lagi ke rumah ya. Karena berbagai hal itu bisa dilakukan teman Pro 2, apalagi mungkin kamu yang butuh recharge energi ya, itu hanya berdiam diri di kamar, menonton film kesukaan atau mendengarkan Pro 2 gitu ya, ditemenin di malam hari ini dengan lagu-lagu juga yang menemani segala mood kamu gitu ya teman Pro 2. Dan semoga aku bisa menemani segala mood kamu. Dan kalau yang lagi bad mood bisa good mood ya teman Pro 2 ya. Dan karena sudah disapa malam tentunya teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki,

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

Ya, 90.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu buah lagu ya yang baru banget ini musik videonya rilis, teman Pro 2. Dari Rizky Febian, Adu Pandang, teman Pro 2. Ini lagu terbaru dan musik videonya lucu banget, teman Pro 2. Seperti mungkin kamu udah nonton ya di YouTube ya, teman Pro 2. Kalau bintang ya dari musik videonya Adu Pandang ini adalah El dan Syifa Haju ya, sepasang suami istri muda ya, pasangan aktris ya, musisi juga, aktor juga, yang kayaknya jadi fans anak-anak muda gitu ya. Aku nonton tadi, teman Pro 2, gemes banget jujur ya. Kemarin tuh baru rilis video musiknya dan banyak deh gitu komentar-komentar daripada netizen yang menyoroti aksi seorang Syifa Haju yang katanya kangen banget ya lihat Syifa acting lagi gitu ya di layar kaca, teman Pro 2. Dia membaca mata kala tersipu malam. Dan kalau kita lihat konsep-konsep musik video para musisi Indonesia ini seru-seru dan kreatif, teman Pro 2 ya. Banyak hal yang kayaknya tuh keren-keren aja gitu ya. Dan baru-baru juga, teman Pro 2, nanti deh kita bakal bahas di musik live chat lokal 1 jam ke depan sampai nanti pukul 10 malam waktu Indonesia Timur ya. Tentu kita harus support ya, teman Pro 2 ya, official musik video dari para musisi Indonesia gitu ya, teman Pro 2 ya. Karena kalau bukan kita, itu siapa lagi yang mendukung ya para musisi Indonesia dan musik Indonesia tentunya. Dan aku mau menyapa dong, teman Pro 2, selamat malam untuk kamu semuanya dari ruang dengar kamu dimanapun kamu berada. Ya, malam minggu ini, teman Pro 2, mungkin kamu ya lagi bersama sang kekasih hati atau males deh gitu ya, mau me time aja, mau quality time dengan diri sendiri, boleh ya. Bareng aku ya, tentunya teman Pro 2 ya. Di MLC sebentar lagi, teman Pro 2, kita bakal bahas untuk musik video, konsep musik video musisi Indonesia ya. Faiza akan nggak kemana-mana, teman Pro 2, so stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kembali lagi bersama Faiza Sintia menyapa kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Dan tentunya masih di MLC, yang kita bahas adalah musik video berkonsep ya, teman Pro 2 ya, dari para musisi Indonesia begitu ya, teman Pro 2 ya.

0: Ya baru-baru ini kalau Roni Parulian ya di albumnya yang terbaru ya itu adalah di lagu Walls the Akhir Zaman Teman Pro 2 yang melihat video musiknya ini tentang perang-perang begitu ya. Dan akhirnya bersama sang kekasih lah menghadapi dunia yang mungkin lagi kejam itu adalah dengan berdansa begitu ya ceritanya di video musik Walls the Akhir Zaman lagu terbarunya Roni Teman Pro 2. Walaupun banyak lagu-lagu enak ya, tapi video musik terbarunya hanya baru sampai Walls the Akhir Zaman. Jadi kita nantikan aja Februari sampai ujung batas ya. Dunia Imaginer dan lain-lain ya dari album Dunia dan seisinya punya Roni Parulian. Alami nikmat jatuh yang sedalam. Dan baru-baru ini juga Teman Pro 2 ya, dari Idol juga ada Salma Sasabil yang baru rilis ya video musik judul lagunya itu adalah Maha Benar Teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat ya hubungan jadi konsep ini adalah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan begitu ya Teman Pro 2. Hubungan yang retak karena seseorang selalu merasa paling benar sementara tokoh utama akhirnya memilih berhenti menjelaskan dirinya. Itu seperti konsep lah dari video musiknya si Maha Benar ini Teman Pro 2. Dari gaya visualnya, abu awalnya tuh color palette-nya tuh di abu-abu, biru pucat, putih dingin, ada perubahan berubah lah ya. Perlahan berubah menjadi warna hangat seperti golden hour. Dan kita lihat di sini ya Teman Pro 2 ada cermin, ada rumah, ada koper, ada cahaya, ada benda yang bergeser dan itu jadi kayak versi ya Teman Pro 2 ya dari makna lagu Maha Benar dari Salma Sasabil Teman Pro 2. Gimana kamu udah dengerin belum lagunya terbaru dari Salma Sasabil ini Teman Pro 2? Kalau belum ya sesaat lagi kita akan mendengarkan bareng-bareng ya lagu Maha Benar dari Salma Sasabil tentunya Teman Pro 2. Dan masih di MLC dengan topik ya video musik ala musisi Indonesia tentunya Teman Pro 2. Faiza akan kembali lagi tentunya Teman Pro 2 masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura. Teman terbaik kamu.
1: Suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Ya, balik lagi bersama Faiza sini atau Pro 2 dari Jalan Tasangka Perona Balapa 3 Jayapura. Setelah lagu FEC, sekarang lagu Yellow Cloud teman Pro 2 menemani ya di ruang dengar kamu. Karena malam minggu kayaknya vibesnya dapet ya, kalau kita agak-agak IDM sedikit teman Pro 2 lagi di malam hari ini. Jadi musiknya malam minggu banget gitu ya, untuk anak muda di Jayapura dan di luar Jayapura juga boleh yang streaming dari aplikasi RRI Digital. Kalau kayak gini vibesnya Faiza juga semangat teman Pro 2 menemani kamu ya. Walaupun sudah malam tapi semangatnya harus kayak pagi hari teman Pro 2 ya. Makanya selamat malam untuk kamu tentunya teman Pro 2 dari ruang dengar kamu ya, yang ada di Kota Jayapura. Boleh di absen dulu ya semuanya teman Pro 2. Mungkin yang masih kerja juga di malam hari ini ya, yang para driver taksi online ya, yang selalu setia dengerin Pro 2 juga, thank you. Semangat terus, semoga rezekinya selalu berkah. Amin. Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia.

0: Ya, tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for yay info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, semoga untuk TV Pro 2 RRI Jayapura teman terbaik kamu. Sudah di pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam semuanya teman Pro 2. Nggak kerasa ya, sudah dicerita malam lagi teman Pro 2. Dan topik hari ini, di malam hari ini teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa nyerah teman Pro 2 sama hidup ini? Pernah? Kita akan bahas selama 1 jam ya teman Pro 2 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Kalau kamu ngerasa pernah menyerah atau mungkin sekarang kamu lagi ada di posisi itu, izinkan aku menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan as you know, aku sambil ngomong kayak tadi tuh, aku sambil bikin sign love loh di tangan aku biar cinta tulusnya ini terkirim lah langsung buat kamu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, ada cerita malam sampai pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Yes, 90.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali di cerita malam teman Pro 2 dengan topik pernah gak kamu menyerah ya? Mungkin pernahkah kamu sampai di satu titik teman Pro 2 di mana rasanya semua yang kamu lakukan itu kayaknya udah gak ada artinya. Kamu udah mencoba, sudah bertahan, sudah berkali-kali bilang sama diri kamu sendiri, aku pasti bisa, tapi ternyata ada hari ketika kita tuh kayak pengen berhenti gitu ya teman Pro 2. Pernah gak sih kamu nyerah teman Pro 2? Kalau jawabannya pernah, tenang aja ya, kamu tuh gak sendirian. Karena sebenarnya menyerah itu bukan selalu untuk mengartikan kelemahan ya. Kadang juga menyerah itu adalah tanda bahwa kamu tuh udah terlalu lama memaksa diri untuk kuat teman Pro 2. Dan mungkin itu yang sering kita dengar ya, bahwa hidup itu adalah tentang terus berjuang. Jangan menyerah, jangan berhenti, harus kuat. Tapi siapa bilang gitu ya, kita harus selalu kuat gitu teman Pro 2. Ada kalanya kita memang perlu berhenti sebentar, tarik nafas, ya menangis kalau memang pengen nangis ya, dan mengakui bahwa kita lelah. Karena sebenarnya istirahat bukan berarti kalah teman Pro 2. Dan mungkin hari ini kamu belum mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mungkin seseorang yang kamu perjuangkan memilih untuk pergi. Mungkin impian yang sudah kamu bangun bertahun-tahun belum juga menjadi kenyataan. Atau mungkin kamu sedang kecewa kepada diri kamu sendiri dan rasanya menyerah adalah salah satunya pilihan teman Pro 2 ya.

Tapi coba tanya sekali lagi sama diri kamu, teman Pro 2. Aku benar-benar ingin nyerah atau sebenarnya aku cuma pengen berhenti untuk merasakan sakit ini gitu. Karena terkadang yang kita inginkan bukan mimpi, bukan ingin meninggalkan gitulah teman Pro 2 ya. Kita hanya ingin meninggalkan rasa lelahnya aja begitu. Dan masih di cerita malam teman Pro 2 hingga nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Jangan kemana-mana tentunya, Faiza masih bersama kamu, masih di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?

0: terkenal sebagai pembuat resep minuman es, dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu bang.
1: Gile neng, pinter banget, cerdas neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang neng.
0: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Iya sih neng, tega ah.
2: FYI for yay info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro 2. Dan sudah 2 menit ya menjelang pukul 11 malam, teman Pro 2. Yang artinya di pukul 11 malam artinya adalah jazz music ya. Faiza menemani sebagai program terakhir hingga nanti pukul 12 malam dengan lagu-lagu tentunya teman Pro 2 di malam hari ini ya. Selamat malam tentunya teman Pro 2 dari segala aktivitas kamu, dan jangan rubah frekuensi karena setlist lagu masih menemani di 1 jam terakhir hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, manjang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocoklah ini, Din.
0: Apanya?
2: Ha, ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Ha, bak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Ha, beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu, tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Ha, itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak ni tadi. Ha, Pak Profesor ni tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
4: Yeah.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu nanti lolos lumayan 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
0: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang enggak dapat fasilitas gitu dari kantor?
0: Ih, dapat sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu. Jadi kita harus hemat. Mau tahu enggak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
2: Oh begitu.
0: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
0: Buat apa sih?
1: Biasa buat cari tambahan, mau dikiloin. FYI, for yay info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staf yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu

0: FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info Pro 2, info update di pagi hari ini. Kantor wilayah BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung pesisir atau kampung nelayan yang layak huni. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoi mengatakan pembangunan kawasan pesisir selama ini belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Menurutnya, pembangunan lebih banyak berfokus pada kawasan daratan. Roy mengatakan penataan kawasan perlu mencakup struktur bangunan dan akses jalan yang jelas. Sanitasi serta fasilitas umum juga harus tersedia untuk menciptakan lingkungan pesisir yang layak huni. Ia mencontohkan kawasan pesisir yang padat dan tidak memiliki akses jalanan yang memadai, kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar risiko ketika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Roy mengatakan konsep penataan akan diarahkan seperti kampung nelayan layak huni. Pembangunan dapat dilakukan jalan beton, sanitasi, serta fasilitas umum yang ditata sejak awal. Menurut Roy, penataan kawasan pesisir perlu dilakukan bersama sejumlah instansi dan BPN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Perikanan dan Perhubungan, dan Pekerjaan Umum.
1: Info Pro 2 FM.

0: for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa. Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu.
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,1 FM Kua 2 RR Japura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Kua 2, happy Sunday ya. Pagi ini cerah banget ya teman Kua 2, setelah seharian kita ditemanin hujan yang deres sampai suasananya tuh dingin banget kemarin ya. Hari ini akhirnya mataharinya muncul lagi teman Kua 2. Jadi semoga bukan cuma cuacanya aja yang cerah, tapi mood kamu juga ikutan cerah hari ini ya. Jangan sampai mataharinya udah semangat muncul, kitanya masih mendung gitu. Dan minggu pagi ini Febri balik lagi buat menemani kamu di Day Part 1 Sepada sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi buat kamu yang dari pagi sudah beraktivitas, entah itu lagi sibuk makan masak sarapan di dapur, lagi olahraga, beberes rumah, atau mungkin cuma duduk santai menikmati udara minggu pagi, selamat pagi buat kamu semua teman Kua 2. Febri juga sapa juga teman Kua 2 yang sekarang lagi di perjalanan, mungkin yang lagi otw ke tempat ibadah. Hati-hati jalan teman Kua 2, gak perlu buru-buru, yang penting sampai dengan aman. Semoga ibadah pagi ini juga berjalan dengan lancar ya. Pokoknya apapun kegiatan kamu di minggu pagi yang cerah ini, semoga harinya menyenangkan, aktivitasnya lancar, dan jangan lupa dinikmati waktu weekendnya sebelum besok kita kembali menyapa.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu

0: apa ye info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.
2: FM, teman terbaik kamu.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Kebeti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kayak kamu.
1: Oh gitu ya, ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.